0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah bergabung dari Mbak Mines nih di Purbalingga. Karena waktunya sudah cukup mepet ya, jadi untuk Pak Suwarto mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya. Kita putarkan dulu lagu dari requestan Mbak Cemplon, yaitu Surat Buat Wakil Rakyat nih. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... as...
1: Apa sih, Jeng? As-as apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
2: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
2: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya, Jeng?
2: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: 93,4 Radio Banjar Negara selalu di hati. Masih bersama Uni
1: dan Mela di sini.
0: Tentunya di tempat kenangan yang berjalan hingga pukul 8. Dan
1: betul,
0: ternyata kita sudah menit ke-32 di pukul 7 ya.
1: Berarti tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal setengah jam
0: kurang ya.
1: Betul.
0: Oke, tadi di bersama Mbak Mela di sesi sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Aduh, udah sampai di mana tadi? Sampai baca tensi ya?
1: Betul sekali.
0: Okay. Apakah pagi hari ini banyak yang bergabung?
1: Lumayan nih.
0: Oh, lumayan. Masih
1: pada
0: banyak yang belum?
1: Kayak ini tinggal beberapa.
0: Oh, tinggal beberapa. Betul. Ya. Ada beberapa lagu yang mungkin belum diputarkan dari kuesa sahabat Istara.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan tentunya di pagi hari ini dengan cuaca yang masih gerimis.
1: Betul.
0: Untuk sahabat Istara yang keluar rumah jangan lupa bawa jas hujan.
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Helm pun jangan lupa
0: betul,
1: ya.
0: Betul, jangan lupa bawa sandal jepit.
1: Betul.
0: Biar sepatunya tidak basah. Karena biasanya kalau pakai motor kan gitu ya.
1: Betul.
0: Kita pakai sepatu
1: sedia,
0: tapi
1: bagasi itu harus sedia.
0: Oh, betul,
1: harus sedia ya, buat sendal.
0: Terus yang bermobil juga jangan lupa bawa payung.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin mau nyari sarapan atau mungkin mau nyari harapan.
1: Aduh.
0: Asik. Jadi bisa bawa payung untuk kalau
1: betul sekali.
0: Oke, dan sahabat Setara di sesi kali ini masih bersama dengan produk Denatur.
1: Right. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop.
0: Iya, dan juga ada vitamin solusi kesehatan untuk mata ya. Dan dengan sisa waktu yang ada kita langsung saja sapa-sapa yang
1: betul,
0: sisa-sisa tadi ya yang sudah bergabung bersama kita di acara pagi hari ini. Oke, ada siapa di sini yang sudah bergabung?
1: Ada dari Pak Daryono nih kebetulan.
0: Oke, okay, dan langsung saja kita sapa ya.
1: Sambil bacakan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni dan Mbak Mela.
0: Waalaikumsalam, pagi.
1: Pagi juga Pak Daryono. Ikut hadir di lagu kenangan, minta lagunya Hujan Masih Turun.
0: Waduh, aduh,
1: kebetulan banget nih.
0: Iya ya, Hujan Masih Turun.
1: Atau mungkin lagu bisa menjadi doa juga nih.
0: Masih ya, turun ke bumi ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Atau selendang merah. Salam sahabat semua yang lagi stay. Terima kasih Mbak-mbak yang lagi mandu acara. Gabung di acara pertama dulu dan selamat beraktivitas Mbak berdua.
0: Terima kasih Pak Daryono. Lanjut di belakangnya.
1: Lanjut nih ada dari
0: Braling Saputra ya?
1: Nih di Kartanegara Purbalingga. Waduh. Minta lagu nyanyian rindu dari Albert GAD. Salam buat Pak Kasmuri, Soma Dikasih, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mbak Mines, Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah pinter, tambah cantik dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra ya di Kartanegara Purbalingga.
1: Nanti kita lagunya bisa kita putarkan ya kalau waktunya masih cukup deh.
0: Betul. Dan lanjut di belakangnya ada Mama Pelangi yang sudah bergabung. Uni sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum pagi Stara.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi juga non Uni dan non Nela cantik.
1: Waduh.
0: Oh kok Nela Karisma kali ya.
1: Waduh disamakan sama Nela deh.
0: Ini Mela bun, pakainya M ya.
1: Betul.
0: Bukan
1: Mela
0: M,
1: ya.
0: Iya, Mela. Dan Mama Pelangi hadir non minta lagunya Basah Hatiku.
1: Waduh.
0: Dari Anis Marcella ya.
1: Basah.
0: Karena kebetulan kena gerimis ya. Jadi
1: membasahi nih.
0: Basahnya sampai ke hati ya. Dan kemudian salamnya juga buat Ibu Mines yang cantik, Ibu Runtah, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Bilungan, ada Mbak Mega.
1: Okay.
0: Ada Mbak Cempol, Mbak Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Dika, Mama Jidan.
1: Okay.
0: Kemudian ada Mama Syifa, Umi Koso, Umi Koto, Mama Kiki, Mbak Hanum, Papa Riono, Pak Daryono.
1: Yeah.
0: Ada Mas Somadi, Pak Jumadi, Pak Jumadi Kasih, Pak Kasmuri, Bang Dori, Abineon, Braling, Saputro.
1: Okay.
0: Ada Pak Kisno, Senfilan, Pak Sukro, Pak Surimto, Mas Dimas, Misbah Channel. Dan semua fans Tara. Ini Uni sampai mikir kok gak selesai salam-salamnya. Ternyata sangat banyak ya. Dan buat non penyiar cantik selamat mengudara. Sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sukses selalu juga untuk Mama Pelangi yang cantik. Oke, dan di belakangnya ada dari Om Toto. Assalamualaikum Mbak Uni cantik dan Mbak titik.
1: Mbak siapa nih?
0: Mbak siapa coba ya?
1: Ada kenalan dulu dong. Ada Mela ya di sini ya.
0: Itu Om Toto itu di mana ya?

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Gak ih, apaan? Ini loh, Nik. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: kembali lagi di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Oke. Masih bersama Mela dan juga Uni.
0: Iya, di sini.
1: Menemani sahabat Stara di tempat kenangan hingga di sesi kali ini.
0: Betul.
1: Ya, karena kita sudah di penghujung acara.
0: Betul.
1: Jadi sudah waktunya pamit ya, sahabat Stara.
0: Kita pamit ya.
1: Oke. Dan kita bakal kembali di acara yang kedua, yaitu Dandut Pasar Senggol. Mm-hmm. Tapi mungkin kita nggak nemenin keseluruhan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kita hanya nemenin di beberapa
0: sesi kali ya.
1: Mungkin hanya sampai di pertengahan acara. Dan tentunya untuk sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dan juga Mela, terima kasih, semoga terhibur di acara Tembang Kenangan.
0: Semoga terhibur ya.
1: Dan mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang terlewat atau tensi yang terlewat ya. Dan yang penting sahabat Stara pagi ini jangan lupa sarapan
0: ya.
1: Terus kemudian minum Habutop
0: ya. Betul. Minum Habutop nih sangat untuk membantu jaga tahan tubuh.
1: Iya,
0: nih.
1: Betul ya. Dan sepertinya itu saja, tetap stay tune di 93,4. Kita berdua pamit ya. Dan sampai jumpa di acara berikutnya.
0: Okay.
1: Dan wassalamualaikum
0: warahmatullahi

menyimak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti.

0: di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Astara, kembali di acara yang kedua ini.
0: Betul.
1: Yang tentunya bakal nemenin sahabat Astara di jam 8
0: sampai pukul 10 nanti ya.
1: Acara
0: pukul, iya, 10 ya.
1: Iya, betul. Di acara dangdut. Tentunya masih bersama Uni
0: dan Mela di sini.
1: Siap menemani sahabat Astara hingga pukul 9.
0: Kita menemani setengah acara ya.
1: Iya. Dan nanti acaranya tetap sampai di jam 10.
0: Betul.
1: Tapi sepertinya dibersamai Uni dan juga Mela hanya sampai di 9
0: jam
1: atau 9. 9 ya.
0: Oke, betul.
1: Dengan dibuka satu judul lagu tadi sebagai pembuka ada dari siapa tuh? Jalan Running Tresna.
0: Betul.
1: Ya. Masih menjadi lagu tertresna-tresna.
0: Aduh.
1: Dan menjalar-jalar.
0: Masih menjadi lagu yang favorit bagi sebagian
1: orang.
0: Iya,
1: betul ya, karena lagunya memang sangat enak sekali.
0: Betul sekali.
1: Ini seperti mendefinisikan rasa yang sangat sayang sekali.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: di mana
0: betul.
1: Seseorang itu menghantui dari kata-kata Rino Wengi.
0: Aduh,
1: ya. Jadi menghantui baik di siang hari ataupun malam hari.
0: Selalu berada dalam pikiran dan hati ya.
1: Betul. Ini pas banget mungkin untuk sahabat Astara yang sedang
0: kasmaran
1: jatuh cinta,
0: nih,
1: kasmaran,
0: sedang
1: betul.
0: Kasmaran gitu.
1: Sedang bucin-bucinnya.
0: Betul.
1: Pas banget ya. Dan yang mau bergabung bersama Uni dan juga Mela tentunya bisa langsung di 08223110070. Di 08223110070.
0: Oke. Dan tak lupa juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop.
1: Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sebagai penghangat di acara pagi hari ini, di sini sudah disiapkan lagu.
0: Oke, lagu semangat nih kayaknya.
1: Apa tuh lagunya?
0: Body patah-patah.
1: Gitu, itu berarti bodinya dipatah-patah.
0: Aduh. Coba kita
1: mungkin
0: dengarkan
1: lebih ke
0: aja.
1: Kayak goyangannya patah-patah gitu
0: nih.
1: Ya.
0: Jadi membakar semangat dalam diri di Senin yang pagi ini gitu.
1: Dikenal dengan hari sibuk ya.
0: Betul.
1: Oke, dan langsung saja kita gebaikan body patah-patah.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kembali lagi di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Dan tentunya masih bersama Uni
0: dan Mela ya di sini.
1: Mungkin kalau digabung jadinya Melu.
0: Aduh.
1: Mela Uni.
0: Ya,
1: betul. Dan di acara DPS yang berjalan hingga pukul 10 ya, dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan sebagai pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol. Dan tentunya Uni dan Mela menemani dari kawasan Badingan, Karangkobar, Banjarnegara. Oke, dan sahabat Setara, di semua sarana produk dari PT Denatur Indonesia.
0: Dan tentunya ada produk unggulannya nih, ada Habut Top, obat herbal Arab yang paling top. Ada juga Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Jadi untuk sahabat Sarah selalu jaga kesehatan matanya.
0: Betul.
1: Apalagi di musim kemarau yang gak panjang kemarin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang malah mungkin udah mau pancaroba ya.
1: Terus juga efek dari abu vulkanik.
0: Betul.
1: Ya, yang ternyata sudah sampai di Jabodetabek.
0: Betul
1: kemarin
0: sekali.
1: Sampai di Jakarta.
0: Bahkan
1: ya,
0: sudah mendengar beritanya sudah sampai perbatasan Jawa Tengah nih.
1: Nah, tuh ya, jadi udah mau on the way ke sini. Jadi sahabat Setara selalu jaga kesehatan matanya. Karena tentunya dari polusi udara yang sangat tidak sehat untuk kesehatan mata kita.
0: Betul.
1: Ya. Dengan menjaga pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa memberikan multivitamin alami.
0: Betul.
1: Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan di mana Vitama ini sudah ber-PPM dan bersertifikat halal, terbuat dari herbal alami dan
0: aman
1: tentunya. Dari beberapa bahan yang terkandung tuh ada wortel, daun pepaya, blueberry, madu, serta ada apa denganmu? Ada tomat juga ya.
0: Dan itu semua kandungan yang sangat baik nih untuk
1: tubuh dan juga mata. Ya. Dari salah satu bahan yang terkandung dalam Vitama yaitu wortel. Itu sudah tahu ya bahwa hasil manfaatnya sangat bagus.
0: Ya, apalagi untuk mata ya.
1: Iya, karena wortel ini kaya sekali akan beta karoten.
0: Betul.
1: Yang tentunya diubah tubuh menjadi vitamin A.
0: Betul sekali. Dan mata ini membutuhkan vitamin A.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena ini vitamin A untuk menjaga kesehatan fungsi penglihatan secara menyeluruh.
0: Okay.
1: Ya. Dan ada banyak juga manfaat dari wortel.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Yang salah satunya adalah mencegah rabun senja nih.
1: Nah,
0: apa sih rabun senja itu?
1: Senja itu biasanya melihat jelas ya pada cahaya redup.
0: Betul.
1: Jadi kalau udah mulai redup tuh mata udah mulai tidak jernih.
0: Betul.
1: Penglihatannya.
0: Jadi
1: ya,
0: sedikit buram ya kalau redup gitu cahayanya.
1: Dan vitamin A ini yang membentuk zat rhodopsin ya di dalam sel. Dan tentunya ini sangat bagus untuk mencegah rabun senja.
0: Betul. Jadi nanti walaupun cahayanya redup, mata kita masih terlihat jelas nih.
1: Betul, masih jernih ya.
0: Betul.
1: Dalam melihat. Selanjutnya juga bisa nih untuk
0: melindungi kornea ternyata ya.
1: Melindungi kornea juga bisa. Terus kemudian bisa untuk menangkal radikal bebas ya. Atau bisa juga dari radiasi. Atau juga bisa dari polusi udara.
0: Betul.
1: Ya, yang tentunya berusaha menghasut mata kita untuk tidak sehat ya.
0: Betul sekali.
1: Terus kemudian ditangkal. Karena apa? Karena mata kita sehat, penuh dengan nutrisi.
0: Betul.
1: Ya. Dan
0: okay,
1: selain itu Vitama juga sudah tersedia ya.
0: Betul, di apotek terdekat tentunya ya. Jadi bagi para sahabat Setara Radio Banjarnegara yang mau mengkonsumsi nih atau mau membeli Vitama, bisa langsung saja ke apotek terdekat dari rumah.
1: Iya, betul.
0: Atau
1: ya,
0: mungkin mau online nih, bisa banget tentunya ya Mbak Uni ya.
1: Pakai sistem COD.
0: Betul,
1: ya,
0: bisa langsung hubungi ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau melalui WhatsApp ya Mbak Uni ya.
1: Bisa tentunya di nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara.
0: Betul sekali.
1: Oke, dan sahabat Setara, satu lagu atau dua lagu diputarkan nanti yang sudah bergabung siap untuk disapa saya selanjutnya.
0: Betul.
1: Dan yang belum bergabung kita masih open request ya.
0: Betul. Silakan hubungi ya.
1: Iya, silakan hubungi dan nanti bisa dibacakan satu per satu.
0: Betul sekali.
1: Dan di sini ada Dewasa dari Jasun.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: kembali lagi di 93,4
1: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Bersama Uni
0: dan Mela tentunya ya.
1: Jadi gabung menjadi Melu. Melu kemana?
0: Mau kemana nah kita nih?
1: Melu ke pasar?
0: Boleh.
1: Ayo. Kita belanja pagi untuk masak ya.
0: Betul.
1: Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang belum masak di pagi hari ini. Tapi biasanya udah sih ya?
0: Iya, karena hari ini Senin kebetulan.
1: Iya,
0: jadi mungkin pasti bagi para ibu-ibu ini udah gedebak-gedebuk dari pagi ini.
1: Iya, udah masak di pagi hari untuk sarapan anak dan suami.
0: Betul
1: ya,
0: sekali, yang mau beraktivitas
1: bersekolah. Mm-hmm. Jadi semangat ibu-ibunya.
0: Semangat selalu sih ya. Harus.
1: Yang walaupun setiap hari hanya di dapur, kasur, dan sumur ya. Tapi segala kewarasan anak dan suami itu benar-benar ini dipengaruhi oleh kewarasan ibu.
0: Betul ya. Sekali.
1: Jadi pastikan ibu-ibunya ini selalu aman, sentosa ya.
0: Iya,
1: jadi biar enggak hancur tuh.

0: rumah.
1: Selalu bahagia tentunya ya.
0: Iya benar.
1: Dan tentunya juga kita hiburkan nih.
0: Iya, pokoknya kalau mulai kritis ya, kira-kira udah mulai gak waras tuh.
1: Betul.
0: Langsung saja dengerin Stara Radio Banjarnegara.
1: Betul sekali, ya. Sebagai pelipur nih, iya. Stara Radio Banjarnegara.
0: Nanti biar ikutan gak waras seperti
1: betul.
0: Mbak Mela.
1: Janganlah, jangan.
0: Oke, okay, bercanda ya. Dan kemudian sahabat Stara yang mau bergabung silakan bergabung. Yang sudah bergabung siap untuk kita sapa.
1: Betul.
0: Karena ini waktunya sudah menipis ya. Dan sepertinya kita bakal pamit di pukul 9. Jadi langsung saja di sini ada yang bergabung
1: dari Mama Putri nih. Gimana?
0: Mama Putri. Oh iya, dia melihat putri telepon ya. Alalalala. Langsung saja disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama halo Mbak Uni, Mbak Mela, apa kabar?
0: Halo Mama Putri, baik alhamdulillah. Mbak Putri kabar ya, baik?
1: Mbak Putri gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Okay.
2: Alhamdulillah sehat juga, lagi sekolah.
0: Oh lagi sekolah,
1: lagi sekolah nih.
2: Iya.
0: Ya sekolahnya Putri apa Mama Putri?
2: Ya putrinya, aku di rumah nih lagi.
0: Ya
2: jadi super mau... sibuk tapi aku sempet minta lagu.
0: Baik.
1: Mau minta lagu apa nih?
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Gak tahu.
2: Aku mau minta lagu. Kalau udah tahu sih aku gak ngomong.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Kalawaton aja deh.
0: Kalawaton terus nih perasaan.
2: Iya, aku lagi suka aduh, aja gitu.
1: Okay. Lagi jadi lagu favorit ya,
0: karena ada kenangan aja sih.
2: Iya betul. Iya, biar hati bahagia kalau yang keinginannya tuh tercapai.
0: Baik. Nanti diputer ya bu.
2: Tadi kayak, iya, kayak tadi yang dibilang Mbak Uni.
0: Kenapa?
2: Kalau ibu rumah tangga banyak punya beres.
0: Ah betul.
2: Iya.
0: Jadi semangat ya ibu-ibu.
2: Iya. Semangat dong. Yang penting hati bahagia dan semangat ya.
0: Benar.
1: Sekali.
2: Iya. Buat Mbak Uni, saya salamnya buat semua aja deh Mbak Uni yang lagi dengerin Stara Banjarnegara selalu di hati.
0: Okay.
2: Kalau sudah dengerin Stara bareng nyapain dengan yang lain, oke boy,
0: ser,
1: aduh asik nih, mantap pokoknya.
2: Fotonya mantap betul, seperti habu top.
0: Betul.
2: Oh betul, teman-teman mantap yang lagi top,
0: top, top,
1: top Marco, top pokoknya ya.
0: Oke, cukup.
2: Ella.
0: Oke, baik Bun.
2: Makasih atas waktunya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke lanjut di belakangnya ada yang bergabung juga. Assalamualaikum Fitama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Habu top, obat herbal, Raman Arab yang lagi ngetop Mbak Uni.
0: Salam Fitama.
1: Fitama.
3: Fitama.
1: Gimana nih Fitama?
3: Kirain habu top lah.
0: Aduh gak fokus sih. Baru masuk udah gak fokus.
1: Gak
0: nih,
1: fokus
0: Jan.
1: Nih gimana nih
3: Fitama. Obat
0: solusi,
1: mata,
3: solusi
0: kesehatan,
3: kesehatan untuk mata.
0: Oke. Okay. Oh, udah bertahun-tahun kok harus dituntun terus.
1: Aduh, gimana nih Mbak Runta?
3: Orang sukanya makan itu sih minumnya habu top jadi.
0: Oh iya. Oh ya udah baik.
3: Apalah itu pas wope lah.
0: Aduh.
3: Kan.
0: Gimana
3: Mbak Uni dengan siapa?
0: Mbak Uni dengan siapa ya?
1: Dengan siapa ini?
3: Penyiar lebar lagi apa?
1: Enggak nih Ki, bersama Mela di sini Mbak Runta, salam kenal.
3: Oh Mbak Mela.
1: Betul.
3: Iya, salam kenal balik Mbak Mela sama Nini Runtah lah bukan Mbak.
1: Aduh.
0: Tak kira Buyut.
3: Iya kan udah punya tutu.
0: Oh, tak kira Buyut Runtah.
3: Ya enggak apa-apa Buyut tuh enggak apa-apa.
0: Oke, baik.
3: Mbak, aku minta obat rinduku ya, Mbak.
0: Obat rinduku, baik. Nanti iya. Diputar.
3: Tadi salamnya buat Mbak Mama Putri ya. Mbak Tiang. Terus apa lagi ya, Mbak Mega. Terus Mama Mines.
0: Iya.
3: Pak Supro, terus itu Pak Paryono.
0: Oke.
3: dipaksa-paksa. Ya buat semuanya aja ya Mbak.
0: Oke, baik Bun.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan lanjut ini sepertinya satu penelpon. Satu sesi, dua penelpon.
1: Betul, jadi
0: penelpon yang lain bisa lanjut di sesi berikutnya.
1: Okay.
0: Dan masih ada waktu sedikit, kita lanjut menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui tensi.
1: Dari siapa dulu nih
0: di
1: Mbak Uni?
0: Di sini ada yang bergabung paling gasik ya. Tadi ada Mbak Cemplon ya.
1: Betul.
0: Yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio Banjargara, Cemplon gabung DPS, minta lagunya Puja Ningsih.
1: Oke.
0: Dan salamnya buat Mbak Yanti, Bu Davina Sanum, Mama Pelangi, Bu Titin Soma Gede, Mbak Eka, Mbak Aish, Mama Aisyah.
1: Oke.
0: Okay. Ada Mama Syifa, Ibu Mikolto, Mama Putri, Mak Ezi dan Mama Mines.
1: Oke. Okay.
0: Ada Mpok Tini, Ibu Mega dan semua pecinta Stara Banjarnegara.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mbak Uni, Mbak Mela, semoga sehat, bahagia, damai selalu.
1: Amin.
0: Dan semangat di G-Boy.
1: Aduh, di G-Boy.
0: Oke, dan tadi quotes pagi gak dibaca.
1: Iya nih, mohon maaf kelewat ya.
0: Oke, nanti Uni bacakan ya dua-duanya di sesi selanjutnya. Uni bakal bacakan dari manusia sering mengira dirinya sampai di apa yang dicari ya.
1: Aduh,
0: bakal
1: okay.
0: Uni sapa nanti okay. Untuk Mbak Cemplon. Oke, kemudian lanjut di belakangnya dari Mbak Yanti di Belungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni dan Mbak Mela.
1: Selamat juga.
0: Hadir lagi minta temannya Ngejur Ati. Ini dari Nela Karisma.
1: Oh, okay, okay.
0: Dan kemudian soalnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni dan Mbak Mela, matur suwun.
1: Oke. Okay.
0: Dan satu lagi tanggung. Ada Senvilan.
1: Dari Senvilan ya.
0: Stara Radio okay. Banjarnegara yang selalu di hati.
1: Okay.
0: Lanjut maning Mbak Uni okay. sama Mbak Mela dengan Aca Dangdut Pasar Senggol dari albumnya Evi Tamal dengan judul Jogja Bandung.
1: Aduh, oke okay, siap.
0: Dan matur nuwun Mbak.
1: Sami-sami.
0: Oke, dan cukup ya sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya. Kita mulai dari Puja Ningsih.
1: Dari Happy Asmara,
0: ya. Dan tentunya siap untuk digebang.
1: Okay.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Oke, masih bersama di 93,4 Stara Radio Banjarnegara,
1: selalu di hati. Oke, yeah. Masih bersama Uni
0: dan Mela juga, ya, di sini.
1: Tentunya menemani sahabat Stara di acara DPS. Dangdut Pasar Senggol.
0: Oke.
1: Menemani hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan dari kuasa sahabat Stara. Tapi masih banyak juga yang belum diputar ya. Tadi yang bergabung melalui telepon bersama Uni belum diputarkan.
0: Betul.
1: Dan nanti satu persatu bakal Uni putarkan. Dan tentunya dibersamai dengan produk dari PT Denatur.
0: Dengan produk unggulannya Habu Top ya.
1: Obat herbal ramuan herb yang paling ngetop.
0: Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Oke, sahabat Stara, dan oh iya, ada quotes nih. Ini bacakan dulu ya.
0: Boleh.
1: Ini baca pelan. Manusia sering mengira dirinya bebas karena bisa memilih. Mm-hmm. Padahal pilihan yang kita buat seringkali hanya mengikuti sesuatu yang diam-diam sudah kita percayai tentang diri kita sendiri.
0: Aduh.
1: Maka pertanyaan yang lebih dalam bukan apa yang akan kupilih, melainkan siapa yang dalam diriku yang sebenarnya sedang memilih.
0: Iya.
1: Sebab bisa jadi selama ini kita bukan sedang menentukan hidup kita, hanya sedang kita hanya sedang membenarkan versi diri yang sudah lama kita percayai. Dan kebebasan yang sesungguhnya mungkin baru dimulai ketika kita berani mempertanyakan bahkan pada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini aku hidup sebagai seseorang yang kukira adalah aku. Ini bercerita tentang kadang itu kita terlalu sibuk membenarkan ya sesuatu yang di dalam benak dan ternyata mungkin itu adalah bukan kita. Atau
0: kita,
1: mungkin itu adalah hal-hal yang tidak kita butuhkan atau lain sebagainya ya.
0: Lebih karena kita ke situ. Sebenarnya harus menjadi diri sendiri ya sebenarnya ya.
1: Iya. Karena ya memang perjalanan yang sangat jauh itu adalah ke dalam diri.
0: Betul sekali, memahami diri sendiri.
1: Betul ya, karena apalagi kadang kita itu sering banget sibuk untuk memikirkan ini ya,
0: pendapat orang lain tentang diri kita.
1: Iya benar, terus sibuk menilai orang lain.
0: Betul.
1: Bahkan kita sendiri lupa menilai diri kita sendiri.
0: Iya. Okay.
1: Dan kita lanjut quotes-nya. Apa yang dicari? Nah, ini pertanyaannya.
0: Masih dari Mbak Cemplon nih.
1: Masih dari Mbak Cemplon.
0: Okay.
1: Bukan diri yang baru, bukan jawaban yang sempurna,
0: bahkan
1: bukan kebebasan dari segala batas.
0: Okay.
1: Mungkin yang dicari adalah kebenaran tentang diri tanpa perlu membangun kebohongan baru agar kita merasa nyaman. Sebab pencarian terdalam manusia seringkali bukan tentang aku ingin menjadi siapa, melainkan jika semua peran, pengakuan, ketakutan, dan keyakinan tentang diriku kulepaskan, apa yang masih tersisa dari aku? Dan di titik itu mungkin yang kita cari selama ini bukan sesuatu untuk ditemukan, melainkan sesuatu yang harus disadari. Aduh, dalam banget ya quotes-nya. Oke, jadi mungkin kita pelan-pelan melepaskan ini ya, segala banyak hal dalam diri kita.
0: Betul sekali.
1: Bersih-bersih itu penting sekali.
0: Penting ya sebenarnya.
1: Karena manusia itu sering banget dihinggapi rasa cemas.
0: Betul.
1: Rasa marah. Rasa harapan yang tidak ada habisnya.
0: Betul. Emosi yang tidak stabil di dalam tubuh.
1: Jadi mungkin untuk memulainya adalah kita bersih-bersih.
0: Betul sekali.
1: Supaya tidak meninggalkan banyak sisa sampah di dalam diri ya.
0: Betul.
1: Dan pada akhirnya kita banyak ruang kosong nih.
0: Betul.
1: Untuk menumbuhkan rasa syukur.
0: Betul.
1: Terus rasa sabar.
0: Betul.
1: Rasa ikhlas,
0: memenuhinya dengan energi yang positif.
1: Betul,
0: tentunya ya.
1: Jadi insya Allah energi dan vibes-nya bakal positif.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Terima kasih untuk kuasnya Mbak Cemplon. Ini sangat luar biasa. Semoga menjadi self reminder untuk kita semuanya.
0: Oke. Dan kita bacakan lagi atensi dari siapa nih Mbak Uni?
1: Oke ya, di sini ada Mama Aisyah sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu.
0: Oke, Dangdut Pasar Senggol.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela yang cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu. Pe apa gitu katanya.
1: Itu gadis manis Kalimantan ya.
0: Betul. Salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, buat Mbak penyiar radio yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Oke, dan kemudian lanjut di belakangnya ada dari nih? Siapa yang sudah bergabung? Di sini ada Mak Iziden di Pasingan Banyumas yang sudah bergabung.
0: Assalamualaikum, pagi jelang siang Mbak Uni dan Mbak Mela.
1: Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga.
0: Iya, dari Mak Iziden nih, Pasinggan Banyumas hadir. Request lagu Aku Terpikat Dirimu.
1: Waduh. Oke, okay. Aku Terpikat Dirimu. Terpikat nih, ini ya. Lagu lama sebenarnya. Enggak lama banget, enggak baru banget.
0: Iya.
1: Ya, tapi lama. Gimana ya ngomongnya?
0: Tapi masih menjadi lagu favorit ya, walaupun lagu lama nih.
1: Karena biasanya setiap orang tuh punya lagu favorit masing-masing.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ada salamnya juga nih buat Ayah Hidirham, Mbak Yanti Umi Kultum, Mama Aisyah Somanti Kasih, Kang Zaitun, Mama Aisyah Prasetyo, Kang Ridwan, Pak Pariono Cemplon, Titin Wardani, Mama Putri, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara.
1: Okay.
0: Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni dan Mbak Mela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ada lagi nih, kita bacakan atensi dari siapa nih Mbak Uni?
1: Oke, ini ada di Mbak Yuni Banjarnegara.
0: Oke, ini Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi menjelang siang Mbak. Tolong puterin lagu Kasetian Jati ya Mbak. Oke, nanti kita puterkan ya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya semangat selalu dan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan baca atensinya nih Mbak Uni.
1: Oke, tapi ini karena waktunya udah terbatas sekali.
0: Betul.
1: Ya sahabat Setara. Mungkin kita tidak bisa membacakan semua atensi.
0: Betul sekali.
1: Karena di sini ada, tapi lagunya udah Uni persiapkan.
0: Betul.
1: Ya sama Mbak Mela udah siapkan juga.
0: Nanti tinggal kita putarkan ya.
1: Karena di sesi kali ini kita juga harus pamit.
0: Betul.
1: Ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Betul sekali.
1: Untuk banyak lagu yang mungkin nanti gak keputar karena waktunya gak cukup.
0: Dan tidak dibersamai ya.
1: Tapi untuk semua lagu sudah dipersiapkan.
0: Betul.
1: Ya sahabat Setara.
0: Jadi nanti bisa kita langsung putarkan sehabis ini.
1: Dan ada beberapa tensi yang gak sempat kita bahasakan karena memang waktunya yang kitanya gak cukup ya.
0: Betul.
1: Di sini ada Ibu Yuli Budi ya dengan request lagu Lestari ya.
0: Okay.
1: Ya mohon maaf untuk tensinya gak bisa dibaca. Kemudian ada Isna Takancani udah disiapkan lagunya. Kemudian ada Bakas Muri juga dengan Mana Aku Percaya.
0: Okay.
1: Udah disiapkan lagunya
0: siap,
1: dan nanti siap untuk
0: ya.
1: Diputarkan.
0: Okay.
1: Dan juga tadi ada yang bergabung melalui telepon juga ya.
0: Betul.
1: Untuk lagunya adalah Kalah Weton. Dan juga kemudian ada Obati Rinduku.
0: Betul.
1: Nanti bakal kita putar satu persatu. Dan Uni dan juga
0: Mela di sini. Pamit ya.
1: Pamit untuk sahabat Setara, jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh.
0: Betul.
1: Dan juga
0: vitamin, solusi kesehatan untuk mata tentunya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan ketemu lagi sama Uni dan Mela mungkin bisa di besok hari.
0: Betul,
1: ya.
0: Besok ya.
1: Kalau nanti siang mungkin bisa masuk, kita bakal masuk
0: lagi.
1: Kalau misalnya enggak, berarti kita ketemunya di
0: besok
1: hari
0: ya. Besok pagi kita ketemu lagi.
1: Oke, dan itu saja kita tutup. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habutop, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medica yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wae. Kalah weton jan kakekane. La ilaha illallah. Ihitrit. Kalah weton iki bolo tetembangane iki. DC musik ses.

0: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hop, hop, hop, hop. Hop, hop, dar, hop. On, dar. Money, hop, hop, ya. Hop, ato, money, hop, ya. Hop, oh. Mau kayong dipateni, dipateni.
1: Jangan, jangan, jangan. Kita pateni, kita pateni.
0: Dih. Motor wismoni ini kaya desel sawah kok. Sing mau muter-muter, golek di alamat. Sing bener nang di delen, sing bener nang di. Aku bonceng Vespa kempole. Suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ke. Wah, kon, mo.
1: Sabar, Jun, sabar, Jun, sabar.
0: Sabar-sabar ke Biben. Perengasannya beli kesel apa? Tertinggring nang motor Vespa. Yeh, kebulen bulak. Aku raine klopot oli kabeh.
1: Sabar, delat maning, anjuk, delat maning.
0: Sedelat-sedelat ke Biben. Yeh dong, pan goletnya siapa? Sing mau mubeng-mubeng kayak bong emis. Dina Jumat ya, mo. Goletnya siapa?
1: Sabar, Kyun. Golet di kanca Facebook.
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udak-udak bocah neng Facebook ta. Aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, deh, lah tulung, aku sabisan ke bodo.
0: Alah, tutur nang orang Adam, kalau udak-udak bocah wadon neng Facebook.
1: Jun, aja tuturan, Jun, aja tuturan, Jun. Abisan baik kita lu bisa aku rapan maning-maning, Jun.
0: Raimu dasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat nung Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar. Habar aja ngentak-ngentak kayak kue.
0: Siapa? Ngelihat arane siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta. Sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Ya, Kyun, bener hilang. Bisa jong tak ngentak.
0: Wes, tentang berendang. Coba diinbok.
1: Aja seru, Kyun. Takin bok, Kyun. Halo, ayang endang. Aku wis tekan daerah kon yang...
0: Halo. Ayang, dasmu peang.
1: Gun, lade. Gun, melebuk ya, Gun. Sing andang melebuk ya, Gun. Balas, Gun.
0: Balas diwaca. Ajak kikak. Baik, kayak udah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane. Terus peang lurus kiro-kiro selawe meter. Ana omah gedung tingkat apik. Cete warna coklat belendok. Dia sih ngono mobilnya mas. Kueh Kyun, bales. Umasing cete coklat belendok Kyun. Sih mobilnya hake Kyun. Coba Kyun. Yo Kyun. Tak selat dulu ya Kyun dia.
0: Hari nyelap Vespa aja kajian seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng, Kyun.
0: Suara dor, nuntun bareng. Kon sing nuntun, aku tetep bonceng ya.
1: Alah, Kyun. Kayak kue bayang, tadi masalah, Kyun. Kye mesti umai, kye. Inbok maning, ah. Nah, kye... Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndor? Arane warmu dadi Momo. Momo.
1: Wis Kyun, lah di aku tak inbox maning wis anjuk omae ki wis tekan omae cet coklat blendok ki omae ki bener ki. Mobil runtung-runtung kaya pan sarahan.
0: Lah lagune ndor. Motor bebas pas nalpote pasangan kang undange ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Glembusung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Kaya kue, Kyun. Duh, koyong. Ah, kaya balesannya. Dudu, Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae, Mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae ada, Momo. Hurakun. Sing ana jual gula pasir aja lumayan dam.
1: Aja ora-ora gitu. Oh, dreg-dregok yun, aku dreg-dregok yun.
0: Alah.
1: Yun. Dih, kontak ayong. Ya Allah. Wadulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran, gue mesti umay ayang endang bener. Coba yun, kim bales maning beli yun.
0: Ayang-ayang apa, peyang?
1: Tuh yun, bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku, Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kowe warung sembako kik kemulu bos ya
0: puas
1: asana tugane Mas Momo empean menggok nengen wae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kuwi ya
0: Allah ora kesurupan maning bolo ora panemu
1: den lah yen dia jameden iki yen lah
0: kowe omahe jarene nang ngarepe kuburan berarti ora panemu
1: ora panemu den jameden. Yun, kena balesane, ana balesane maning, ana balesane.
0: Kanta dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan ya ora ngaku kon. Bajane eben isin, kancane paham. Dibloki kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: esen
0: mending rai penculik. Bencoleng kon kamu.
1: Bales maning yun.
0: Didelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Yun. Aku temu jigonte. Balas maning yun. Kuwi gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggo kiri wae. Mengko weruh peternakan alias kandang ayam gede. Oh, nang kono yun. Balas maning ya, kyun telat kyun balas maning.
0: Orang ngerti, aku orang ngerti, dor beli paham aku.
1: Balas maning kyun kia, kue umay yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku orang melu mau.
1: Kyun balas maning kyun, langsung tak karani umay nang peternakan ayam balas kyun. Aku duduk pitik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku umay orang nang peternakan ayam lurus engko ketemu alas.
0: Hurah kon berarti ketek weh mesti yayang endang ketek. Hurah kondor.
1: Balas maning. Ya omai yayang endang alas ya. Tanda tanya ke wis kirim maning.
0: Bong ketek yang alas.
1: Jun. Cuma lu malu.
0: Duduk nabein bokin-bokan. Ampe bengiin bokin-bokan yang bengi.
1: Balas maning yun. Yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus. Terus mongko ketemu masjid. Lah kuwe jejere masjid kuwi.
0: Duduk nabai dor nganti HP cinane kon jeblug. Aku kesel gini dalan, kesel si mau bonceng Vespa.
1: Duduk nain bokin bokan. Sabar, ini yang bedugal kok si mau kalung. Dibong-bong ngotulik takin bok maning. Ayang Momo rada dugal, yayang endang.
0: Alah, dugal, balas ya yayang-yayangan. Dasari belacan gak kucing garong. Alah, pertama, waduh si kawinannya boro-boron, dor.
1: Dalatun, takin bok sedelat. Ye yayang endang pisan maning ngomong udu omahe maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu omahe maning dudu omahe
0: rengasane nyantet orang nganggo duit apa ndore. Andor kondor
1: balas maning yun
0: macan dor idep karo latihan macan
1: kyun tak waca maning inboke kyun. Kik.
0: Nang kemujune ngeri, Andor. Nang kemujune ngeri.
1: Ki memang gemuyu alaik yun. Jaman saya gemuyu ki modele kaya kiye kaya Tias Tegal. Mesti gemujune kik kaya kue yun sukon meneng ge. Keh yun kik. Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo, kui umahku, kui selurus ae, kono masjid. Yo sebelah burine masjid kui umahku. Oke, tertanda Yayang Endang. Kita kan bener kyun, kita kan bener kyun. Yo kyun, yo cabut kyun, cabut langsung. Bus, cepet kyun, cepet kyun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung numpak ketinggalan main cabut bain, Dor. Eh, Kondor.
1: Sorry, Yun. Ya Allah. Saking senenge Yun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, dasmu peang. Nung durung numpak, yo, Kondor.
1: Ki masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, masjid ge yun. Ah, ki mbune masjid umai ake yun. Umai ake.
0: Janjing kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ekian. Kowe ndudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pendungi wono masalah kyun kok takin bok maning
0: kon kala HP cinane kok nggo inbokan terus jeblug kon temenan dor
1: ya ora apa-apa ya wis mu alap ikian HP cinane
0: dasar kondor.
1: sabar kyun kon kok poke ndeleng aku pacaran aja iri sabar wis.
0: Warmo kondor.
1: Oh macam meni kondor lu. Dia dong ngarepe Yayang Endang. Aja meni kondor.
0: Sungkan tetep kondor.
1: Wah kue kyun. Takin bok maning ya. Delabion. Tak nulis Yayang Endangku seorang. Mas Momo wis nang burune masjid ke. Ana umah akeh cete ya pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Kok tak jiwit pipine ye.
0: Alah, iya dijiwit nganggo tang pipine nganggo tang.
1: Bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga kyun. Alah, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, bales.
0: Besok diwaca, kayak orang biasa, nih diwaca.
1: Iya, oke kyun, maklum sangin senengnya kyun. Oke kyun, Mas Momo umah sing cat kuning, madep ngalor, ya wis mlebu bae, rono. Wong ono simbok kok kue kyun kokon mlebu bae macet kuning kue tapi bisane simboke sing kon nemoni ya kyun pitwe kyun
0: lakon jangan-jangan wong nyai sinang Facebook Dor kenalane kon kue temenan
1: dudu ya fotone ayu kok kyun beli mungkin nyai arane be Endang selalu jajah mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang
1: ya ah pantakin bok maning kyun
0: nanti jeblugin mana
1: bok ya yang Endang sayang seorang loh kok malah simbokmu yang kon nemoni lah kowe Yayang Endang lagi belanja apa lagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim
0: aku ora melu pokoke Dor aku tah makmum bae temenan aku ora melu
1: Nah, balesi manik yun. Balesi manik yun. Balesi yun. Balesi manik yun.
0: Monine pi bendor.
1: Subhanallah. Kyun, kani sati kaya kiye kyun. Pekai pi ben kyun sati kaya kiye kyun. Ya Allah gusti pi ben kyun. Takwa cakit kyun.
0: Bisa ne gemoyun.
1: Aku tidur gemoyo. Aku lagi sedek kyun. Tidur gemoyo. Ya Allah gusti pangeran kyun. Ya Allah.
0: Bisa ne nangis mau kekak-kekak. Kanan dongan apa. Kepipin balasannya mau nipipin balasannya mau nipipin.
1: Jempulnya jadi umahnya tak memang benar Kyun. Umahnya benar.
0: Lah suara benar apa nih?
1: Bocah esin yang saude jadi TKW Kyun. Ya Allah gusti. Aduh teman.
0: Puas.
2: Orang punjul beli kurang nang sana tak FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Star

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pa?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pa, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, Ta?
1: Ya, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Mah. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki, mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten mudi-mudi napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Jaur.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
3: Ibu Nursih dari Gempalan.
2: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
3: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
3: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
2: Udah habis berapa botol?
3: 3 botol.
2: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
3: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, yang berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Nikan Saletri.
6: Kalau masih vlogku.
5: Nihoma.
6: Sisi.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

negara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Hehehe, Erang tahu ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan, ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gramedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Thank you.

0: manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan nggak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Jumlahir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Buka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.

0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Selamat sore sahabat Star Radio Banjarnegara di sore hari ini. Yang tadi hanya menyapa aja ya sahabat Setara di Gending Banyumasannya sahabat Setara. Nah, kali ini enggak dong ya. Kita beneran ditemenin di sore hari ini bersama Habu Top Ramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sahabat Setara, bisa ikut bergabung bersama Sudah Sore di Dangdut Nostalgia sore hari ini di 08-223-11070, di 08-223-11070 bersama Habu Top Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. Satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini. Ada Evi Tamala dengan Percuma ya, spesial di hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026. Awal jumpa yang baik dan semoga sahabat Setara berkabarnya yang baik-baik ya. Yang kurang baik biasanya disimpan sendiri-sendiri sahabat Setara ya. Yang selalu dimunculkan di permukaan itu yang baik-baik, yang bahagia-bahagia. Bagian prosesnya hanya kita yang mengerti saja. Orang lain hanya menyawang saja dan sekitarnya. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk yang menjalankannya.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

93,4 Star Radio Banjar Negara masih di Dangdut Nostalgia menemani sore hari Anda dan kepo lagi ya. Yang pelan-pelan aja. Pelan tapi sadu dan bikin semangat beraktivitas di sore hari ini sahabat setara ya. Tetap bersyukur sahabat setara terutama di bumi Banyumas Raya. Kenapa ya? Karena ya walaupun sebagian udah apa namanya? Mengikuti dampak ya, terkena dampak kok mengikuti dampak atas letusan Gunung Anak Krakatau sahabat setara ya. Tembe anake lur, jajal ngerbiunge. Waduh, sedunia pora kayak zaman kemian sejarah Krakatau sahabat setara ya. Yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan yang terdampak segera pulih dan semoga baik-baik saja sahabat setara ya atas kejadian alam ini ya. Tapi kalau bagi si alam mungkin bukan bencana ya. Bencana itu bagi manusia sahabat setara ya. Semoga semakin bijaksana dalam memperlakukan alam semesta ini sahabat setara ya, terutama untuk manusia-manusia kita semuanya, manusia-manusia yang pemangku kepentingan, pemangku kebijakan terutama di negara Republik Indonesia agar lebih bijaksana selagi sahabat setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rumah sawarga cilik dadine tayangi kur mendoakan tok sahabat setara ya. Doakan yang baik-baik untuk satu nusa satu bangsa kita sahabat setara ya. Mudah-mudahan semakin membaik dan dijauhkan oleh mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di menit yang ke-13, selepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, sahabat setara bisa bergabung di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Dan menyapa yang sudah ikut bergabung di wawannya, sahabat setara ya. Ada Gang Sanifilan, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request dangdut. Nostalgia nih maksudnya, jajal digelenyarkan. Oke, kita gelenyarkan nanti requestannya panjenengan ya. Ada Liwaldi yang judulnya Sama Jahatnya atau Termenung. Kirim salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara, semua dimanapun berada. Dan matur nuwun, sami-sami. Selamat sore, sore juga. Hadir lagi mas, minta tebangnya Aduh Boyung atau Bercerai Muda. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih, terima gaji. Mbak Yanti yang ada di Bilungan Kelampok Banjarnegara. Pasukan menelpon, belum pada selesai pekerjaannya mungkin ya. Jadi belum pada ikut hadir dan menyapa saudara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat sore, sore juga Mama Putri hadir. Badai nyewon lagu dua kursi atau Kang Mas. Gih, jedanya salah ini. Salam kesekagem, sedaya mawon, cek lagi stay tune. Khusus warga setara Banjarnegara yang selalu di hati. Kagem maksudnya suun, sampun dipun waos, lan dipun puterakan lagu nih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lan sugeng santan sugeng midang ngetaken bersama Hampu Top dan juga Minyak Gerbal Sultana. Minyak Gerbal serbaguna sahabat setara. Yuk nikmati khasiat dan kegunaan dari Minyak Gerbal Sultana. Minyak Gerbal serbaguna yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda juga sahabat setara ya. Jadi yang belum mencoba langsung dicobain sekarang juga. Rasakan khasiat dan kegunaannya. Ada satu tembang Lewaldi Sama Jahatnya seperti membawa kita pada tahun berapa ya? 80-an sahabat setara. Dikepoi Sama Jahatnya.

0: Aduh. Panas. Aduh.
1: Kenapa apa sih, Pak?
0: Iya, kecepatan tangan panas, Bu. Kenapa muncrat-muncrat sih? Lagi goreng endok ceplok, si Ade pengen mam, ngenteni ibu balik serang pasar, suwe banget orang balik-balik sih.
1: Nengapa orang didadar bahaya sih, Pak? Nah. Nanti ceplok kena cokan muncrat lani. Wis, ini nang ibu bayi lanjut gorengnya.
0: Ya, gie. Aduh, Bu, panasnya, Bu.
1: Nanti, Pak. Sing mau kenang lengah panas?
0: Iya, sing kia, aduh.
1: Ini ibu obati disit, dibalur, nganggo minyak herbal sultana, ben orang melepuh ya, Pak?
0: Kia nang pipi mani, Bu. Untung orang kenang meripatku, Bu.
1: Papa, perkara goreng induk bayi bisa cilaka sih.
0: Ya orang ngerti
1: harap cilaka, Bu. Untung, ana minyak herbal sultana, sing serba guna. Bisa nggo ngobati sing kena luka bakar, kena minyak panas, gatel-gatel, pijit urut, lan penyakit kulit liane. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergi gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengar

0: Kan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menggunakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, Ikan Nurjana pada bulan sahabat Setara ya. Ya, yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba mendung di hari ini sahabat Setara ya. Tepatnya dari kemarin hari Minggu sahabat Setara ya. Tiba-tiba mendung, enggak tahu kenapa nih di musim kemarau ya. Dan beberapa juga ada yang hujan juga ya. Ya, mungkin itu efek dari apa namanya? Gunung Anak Krakatau sahabat Setara ya. Sehingga memang di beberapa wilayah itu terkena dampak dari abu vulkanik hingga apa namanya? Udara ya. Atau namanya gas apa itu namanya sahabat Setara ya. Jadi kalau udah kiranya terdampak nih sahabat Setara, terutama di Purwokerto ya, mungkin udah sedikit kena dampak dari letusan itu ya, Gunung Anak Krakatau sahabat Setara ya. Kalau kiranya membahayakan, jangan lupa pakai masker sahabat Setara ya. Oke, di gepoin lagi di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mas Satet. Loh, gitu jadi teneng pita maning ya. Sugeng siang ge segang bakar sito tahu goreng kana ya. Arum jaluk lagu sing tajamnya karang tak setajam anumu. Salamnya kagum pendengar radio Banjar Setara FM di manapun berada, ganggu maksudnya matur nuwun. Sami-sami matur nuwun kembali dan selamat sore, selamat berdendang dia. Bakar sito laris manis tajung kibul tahunya. Tahu kana ya di laris ke make juragan tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat sore dari Bang Zaitun. Minta lagu Maya Muksin Al-Aktos. Lagunya Maya dari Muksin Al-Aktos. Al-Aktos ya. Salam buat Mai Zidan, ada Bang Paryono, Kang Daryono Mikultum, ada Mbak Runta, Mama Putri, ada Pak Kasemuri, Dimas, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Dan buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih maksudnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di K-Boy.

0: Okey, di belakangnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Top, obat ramuan Arab yang lagi ngetop, top, Markos, top, masuk.
0: Oke, Mbak Titi Mardani di Kebumen. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Udah enggak usah ganteng, udah jelas ganteng sih ini ya. Soalnya maksudnya
1: senang sendiri ya.
0: Iya, jadi enggak usah disebutkan gantengnya gitu lah ya.
1: Tapi aku pernah lihat fotonya.
0: Iya. Oke, Mbak Titi, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Iming-iming.
0: Iming-iming ya.
1: Iya,
0: oke. Kan bisa dong.
1: Kalau bisa, tak tunggu salam buat masing-masing, masing-masing Abineon, Bang Dori, Bakat Muri, Hamami, Pak Saka, Pak Poryono di Wonosobo, Mas Parto, sama Mbak Ihi, Jati Malang, Kebumen, terus salam buat Pak Sayan, Mas Petran, terus buat Mas Yatno, Bang Saitun, terus buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kelupung, Umi Kusum, Mbak Mega, Mama Baruntah,
0: yep.
1: Mama Mines, terus buat Simok Tini, Bunda Hanum, terus buat salam buat Pak Daryono. Pokoknya buat semuanya aja, sobat secara banjar yang selalu di hati, semuanya sore, semoga tetap sehat, tenang umur, penyakit rezeki, berbarokah, sukses selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama, buat emas, sukses, dan berdukas, jangan lupa aku senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, bukan menolong dong, tak tunggu lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di Kebumen sana sudah menyapa di 93,4-nya. Kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Oke, sahabat, setara di belakangnya Dangdut Nostalgia wasik. Ada siapa nih? Maksudnya Niki Mama Aisyah mau request lagu Hanya Dia. Dia. Oke, hanya dia ya, ditunggu nanti ya. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Bu Mega, Mbak Mines, Mbak Runtah, ada Mbak Cemplon, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, ada Mama Tegar, dan untuk semua sahabat setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Kembali kasih Mama Aisyah, terima kasih sudah menyempatkan mengetik dan dikirimkan ke 93,4 setara Nadi Banjarnegara ya. Ayo, siapa tadi yang mau masuk? Langsung aja kagean kayak gue ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Top Laman Arab saking ngetop.
0: Top Markoto, Mbak Mines, pripun kabaripun?
2: Apik.
0: Apik ya, alhamdulillah.
2: Aku dinding pemisah ya.
0: Dinding pemisah.
2: Ya, cakwalen. Kayak ini cuma kwalen.
0: Oh iya, melas temen.
2: Kirim ya. Dari Tengardani, Mbak Tempon, Mikutu, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mega, Eli, Berunta. Itu cuma dikasih. Saya menyesal jadi pada menit berkara Mas Jute ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya tak tunggu. Buat Ovik ya, yang jajar aku.
0: Dinding pemisahnya sekarang siapa? Ayo Mbak Mines.
2: Iya, kayak Ovik yang jajar.
0: Dinding pemisahnya sekarang siapa Mbak Mines?
2: Gimana?
0: Dinding pemisahnya sekarang siapa?
2: Mary Andani,
0: oke.
2: Iya, tak tunggu.
0: Inci.
2: Makasih,
0: assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Yuk, kita ke Mansur S ya. Spesial yang tadi sudah request tajamnya karang kayaknya sih. Iya enggak ya? Yuk, di G-Boy.

0: cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Pecah seribunya Elvis UKC, sahabat Setara, sudah diluncurkan spesial yang dari sudah request. Semoga masih stay tune di sore hari ini. Dan masih bersama Sute Sarah menemani sore hari Anda di menit yang ke-29 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, sahabat Setara ya. Atau jam 16:30, sahabat Setara. Nah lo, yang lupa jam, terus aja bekerja ya. Udah pulang dulu ya. Udah jam 16:30 nih guys. Jadi istirahat sambil stay tune, lanjutkan di Dangdut Nostalgia sore hari ini di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop. Maaf yang lagi ngetop.
0: Top narkotop, Biyungi. Gimana kabarnya, Biyungi? Biyung Salila.
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya.
1: Iya, masih bisa minta lagu.
0: Masih, lagunya mau apa nih, Biyungi?
1: Benang Biru.
0: Benang Biru? Oke, iya. Siap.
1: Salamnya buat Maksud aja, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Makasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas nih ya. Lagunya ditunggu nanti ya. Dan terima kasih sudah ikut menyapa mengudara ya, yang ada di kawasan Purbalingga. Selamat beraktivitas. Di Game Boy. Assalamualaikum, Mansute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salam juga buat semua pendengar Restara, semoga bahagia selalu. Mau minta lagu Mas Bunga Surgawi dari Muksin Al Atas. Gitu aja, makasih Mas Ute. Sama-sama. Novel yang ada di Ciberem. Tuh ya, betul ya. Gimana nih di Ciberem juga sama gerimis enggak ya? Kalau di sini udah gerimis nih, guys. Udah gerimis melanda hati. Iya. Halo, assalamualaikum Setara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Kembaran mau minta lagu Badai Biru. Makasih. Sama-sama, kembali kasih Mbak Ani yang ada di Kembaran. Sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro, request Asraf Aji Gile. Salam buat Wong Kelirong Kebumen, buat Mas Bro matur nuwun. Iya, pada-pada Om Toto ya. Selamat sore, selamat menikmati sorenya. Oh, masih terang di Ciberem ya, katanya di Ciberem masih terang benderang. Enggak mendung ya. Mungkin sebagian wilayah mendung, ada yang karena efek Gunung Anak Krakatau ya, terutama di tanah Pasundan. Tapi kalau di sini juga udah mendung aja nih, sahabat Setara. Tapi tidak ada, mungkin ada sedikit ya, tidak ada tanda-tanda hujan abu gitu ya. Biasanya kalau dulu waktu Merapi meletus itu sampai sini ya, sampai di Kabupaten Banjarnegara. Tapi ini kelihatannya hanya gerimis biasa, sahabat Setara ya, tinggal tidak meninggalkan debu-debu vulkanik gitu, sahabat Setara ya. Tetap berdoa, semoga apa yang terjadi di sana, semoga tetap selamat warganya, masyarakatnya, walaupun di beberapa tempat sudah diperlakukan, terutama untuk anak sekolah itu diperlakukan belajar di rumah atau jarak jauh, sahabat Setara ya. Dan kabarnya udah ada 5 gunung di Indonesia yang sedang aktif atau erupsi, sahabat Setara ya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan tetap aman terkendali, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas DJ Sute. Umi Kultum hadir. Waduh, Umi Kultum lama banget nih gak menyapa Sute Sahara ya. Jenora menyapa anak lanang kola ya. Perkangan apa keberibe ya. Nyun lagu Mandut Bayi di hotel G, non, iya, iya, Ibu Mikul tuh masih sore kok panggil maksudnya non ya. Aku jadi terbawa nih, Eke, aduh. Kalau tunggu, salamnya gimas, gagemas ades, ayah dirham, bakas muri, bakar adun, Babak Zaitun, Mbah Bung, Gian Lesti, Mas Alex, Sumadikasi, Mas Ridwan, Pak Kamami, ada Mas Faizin, Bapak Pariyono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat setara Banjarnegara, salam sehat selalu. Gak maksudnya kebagian, selamat tugas. Wassalamualaikum pareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore dan selamat menikmati alunan syahdu dangdut nostalgia di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dari Mansur Esni menemani Anda di menit yang ke-35.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara kembali bersama Siti Sarah berita sore hari ini. Dilansir dari bayumas.suaramerdeka.com, BMKG pantau 2 klaster debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sejumlah bandara sesuaikan operasional. Bayumas.suaramerdeka.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus memantau pergerakan sebaran debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi membentuk 2 klaster utama. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi ruang udara dan operasional penerbangan di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG melalui akun Instagram @info_bmkg, klaster pertama dengan ketinggian hingga 15.000 kaki terpantau menyebar di sejumlah wilayah meliputi sebagian

0: Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, serta perairan di sekitarnya. Sementara itu, klaster kedua terpantau mencapai ketinggian hingga 50 ribu kaki. Sebaran debu vulkanik pada lapisan atmosfer tersebut bergerak ke arah barat daya hingga barat dan cenderung menjadi wilayah Indonesia. BMKG menyatakan dampak sebaran debu vulkanik terdapat ruang udara dan keselamatan penerbangan terus dipantau. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap aktivitas penerbangan. Mengingat keberadaan abu vulkanik di udara dapat menjadi faktor risiko bagi operasional pesawat. Hingga 7 September 2026, BMKG telah menerbitkan sebanyak 59 sigmet atau informasi penting terkait kondisi meteorologi yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Sejumlah bandara juga masih melakukan penyesuaian operasional sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan sebaran debu vulkanik dan kondisi ruang udara di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat khususnya warga yang berada di sekitar pesisir Selat Sunda untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta tidak panik dan terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menjadikan kanal resmi pemerintah sebagai rujukan utama dalam mengambil langkah kewaspadaan. Demikian informasi terkini, sahabat Setara bisa mengakses berita-berita seputar Banyumas, Jawa Tengah maupun nasional dan internasional di banyumas.suaramerdeka.com.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Ken Alatas tak beranjak dari musik dangdut. Lagu terbarunya pun masih dari jenis irama ini. Muhsin Alatas dengan Bunga Surgawi.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Terima kasih semuanya. Tiba-tiba jam 5 aja ya. Artinya sudah Zahra udah harus pamit undur diri di hadapan para sahabat pendengar Star Banjarnegara dimanapun Anda berada. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat Star yang sudah stay tune dari tadi, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari sudah Zahra. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap banjar terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Abu Top Sultana Vitama Madu Vita Media Temoro dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bendingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada lima perkara yang dapat menimbulkan lima macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sulita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja, saudara. Hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap-menyuap, semir-menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu, sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum, orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang. Mau jadi camat mesti mengeluarkan uang. Mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur itu ada pasarannya. Secara logika, memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat, itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Inpres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya terjadilah, tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang lentur, luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur-hibur diri, menutup-nutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya, itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama, kita tidak lagi konsekuen. Bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga, enggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga, enggak dapat macam-macam kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga, timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi address, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wama hakamu bighairi ma anzalallah, apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasyafihimul faqru, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar, akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam, kasus terakumulasi di hati rakyat, luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan, kita tidak setuju itu, tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri, itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstick, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum, kita tidak konsekuen dengan hukum, luka rasa keadilan, dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi, menguap begitu saja. Kasus-kasus lain, rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan, ketidakadilan, ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, kemari panau jenawi toto tentem kertora harjo. Yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini, rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan kemiskinan, kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat enggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang kalah, lu ngomong enggak sama ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat jamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum mumpung untuk nyampein unek-unek, ngerti enggak pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgent tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugal-ugal di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya, ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong. Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya pales, orang gak ngerti, bingung makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fashafihimul faqr. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini, yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang gak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat-konglomerat kelas wadah. Kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka. Punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah gak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan runtuh satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan adres. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat. Harus menanggung beban hidup ini begini tinggi. Daya beli semakin lemah. Semakin terpuruk dan terpuruk. Sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil. Cianur. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Siano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangan kan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem. Kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi. Penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia gak bisa ngomong. Iya, dia gak sanggup action. Iya, dia gak bisa tunjuk rasa. Tapi hatinya kan, kapan ada kesempatan? Kapan ada waktu? Tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, ya, abang tahu gak reformasi? Tahu. Ustaz, apa? Pembakaran. Terus penjarahan. Lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio. Saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio, radio gue. Yang beli gue, pakai duit, duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata-mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil, itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam, kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka penuhi. pendam di perut ini sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya, tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, ya. Ada kolusi, memang. Ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya. Masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara-negara hukum. Dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan. Ada yang makan sudah bercampur tiwul. Ada yang nasi sudah dicampur pisang. Balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politik. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja puasa itu. Puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang di kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar.
2: Oh, inilah pemimpin saya.
1: Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan.
3: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala zaharat fihimul fahishatu illa fashafihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang lemah, dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit tambahnya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama, yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati. Karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pintar tapi orang taat. Biar pintar, kalau enggak taat, minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemir, nyemur. Kumaha juragan wae ayeuna mah? Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lah muter balik lagi, lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional? Padahal yang nyanyi cuma segelintir orang. Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir. bisa mati usaha, mati bisnis.
2: Usahanya maju, dirangkul, hancur.
3: Usahanya maju, dipukul,
2: hancur,
3: tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa.
4: Allahu Akbar.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Malas bu, minum obat terus yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Labu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kue.

0: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: satu wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen

0: iki. Aku seneng kaya ngono kuwi rasane.
1: Nekel
0: apal aku paham kabeh. Delok prejane nek lincip kowe ngono paham aku. Bocah nek prejane lincip, alise palsu, irunge lincip palsu kabeh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kenapa matanya dikucuk-kucuk terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: terlihat semangat banget loh senamnya, sampai nggak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja nggak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Banci.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: capek. Lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini. Emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang goreng ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: bersama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh beli.

0: diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
1: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
0: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
1: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
0: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
1: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
1: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
1: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Malboro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Putasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
1: Pasti Bu. Ya udah Bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
0: Iya nak, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus.

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Mbak.
1: Iya pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 010-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok.

0: juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
2: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarmasin.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun
2: pundi? Kamar Jono, Kadani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkat sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Selalu di hati.
7: Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, oh ngakali orang terus, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribu. Makanya saya senang dengan uraian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah ahli tototohiro juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran, memang walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang belimbet itu kalau enggak untuk gelar doktor enggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada

penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai itu masih tahu kan. Cuma dogaya dok, murak-murak paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji, fa'innal akal ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal akal ila mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada istilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak tahu. Ya itu andaikan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatarun nasa. Alih, agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akal merusak. Artinya terfakul lumakhorom waral akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulit. Kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan tidak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala takul lahuma ufin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al-murad binahi angkauli ufin adalah at-tadajjur atau al-idab. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan bus pada orang tua adalah al-idab. Maka apalagi nabuh, iya apalagi nyabuh. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Itu. Jadi, lah itu kan lagi-lagi tahu. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Jadi yang disebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahalmi. Sehingga dulu nah ini termasuk pengagum cerita-cerita orang budui. Orang-orang budui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan, Yadhaku Rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat. Di Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung tato. Awayadhaku Rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dimamin robin yat sako khairat. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang budui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jana fal yang duri lahat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang budui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan tuh. Ya bosan kalau orang bisa di konwil masalikul illah harus ada jamek, mutorid mun'akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said juga memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo Tiga supaya nggak perlu kaget, itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Nah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahalmi. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang budui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Tapi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia, itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yata fakkaru fil Islam, wa yata ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam.

0: Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluruh lahir jalur Islam. Ternyata betul, setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya Sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu Sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami Sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun bil Islam illa dakhalabi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandan. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil pasti kemenangan ada. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil fa idza huwa zahiq, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayyubti ulbatil wa mayyukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Dan jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thaer dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu, Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya nanti, tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tigo aja lebih gampang, tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra, sesuai zauq salim. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi muhawarah itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al citra as salima, citra tawohilati paternal. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah kalau bahasa sini mungkin, ketika apa apinya mau padam itu kan toro sekarang disebuli, toro bahasa Solo Tigo disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda bayinya didekap lagi, kata Nabi ara'aitum anna hadhihi tarihatun wala dha ilan nar, apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus pendidikan-pendidikan di Nabi, Allahu arhamu bi'ibadih min hadih biwaladih. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini. Dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salah diri, terus dicekeli kanjeng Nabi jek berusut. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu, buang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidin bujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu muda. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi apa alladzi al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jale al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika kamu menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rapat, yang sebelumnya disebutkan kata kecil. Oh, itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunuh. Dibang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwan, kerja di Arab Saudi tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sidik-sidik naku sorope gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa. Mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah. Karena di antara sunnatullah adalah walana buwanakum disya'i minal khawfi waljuk. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisamnya banyak, polai. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak. Bisa. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin. Macam-macam namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Aqil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Qur'an usul fiqih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, nubul-nubul, yang gampang-gampang ngerti ya. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang tubul usul dan apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu, ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdillah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa intabuwai hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya. Ada yang didiamkan oleh syariat. Tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin. Bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Nahwu disebut fa tafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Hubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas, bukan karena tidak bodoh. Bukan karena bodoh, enggak. Memang tidak boleh bahas. Jadi yang pintar ya barokah karena memberi penjelasan. Yang menang ya barokah. Memang dalam banyak hal tidak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu usul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah, adbiki dari perasaan adzaukus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah, karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat bahwa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si bedui ini, orang bedui ini enggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya enggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khatib, Pak Khatib, mangzalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan gak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Dimana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan, jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu. Tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa, tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah, pasti terusannya terus nadanya nada marah. Nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si bedui tadi tanya sama Pak Khatib. Mangdalladhi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotim, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, mangdalladhi yuqridu Allah qardan hasan. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gadikan di PKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan, siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwa hayan surwa. Allah adalah al-ghani al-mutlak, yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sa'il, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabaqqit bil arab. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini tuh azharu min samsidz-zahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat al-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat al-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah al-zahir. Karena Allah adalah al-zahir. Maka agama ini disifatin yudhirahu ala dinikum. Agama ini begitu juga. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanuksi tanaan alika antakama atni ta'ala. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepadamu. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak diatasnamakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati zuhuri hadzal din, sampai ada pepatah, laulam yakun majaa bihi Muhammadun jinan lakana fi aqdinas hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lakana fi aqdinas hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil itu wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atu rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zat awal atau suami pertama, baru boleh nyoba. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan, setidaknya mengatakan libaro'ati rahim. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan, karena dikarang oleh orang-orang yang yakshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan anda zaujuha yang 4 bulan 10 hari, kalau mindawatil khed ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutolakoh, ya yang untuk mutolakoh mindawatil khed itu salah satu turuk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak, kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atirohnya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya, padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atirohmi, ya ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baru atirohmi ya walid ta'abud. Nah, kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah derekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilah atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul ilah, berarti kalau terbukti baro aturohnya enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksudnya. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh, enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau tidak, saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras, karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, saya bisa mati. Suatu saat, tak suruh yang enggak penting-penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI, saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah enggak benar, maka enggak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus enggak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu enggak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa enggak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baro aturrohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah. Karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhsha asadda. Ya, pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Gak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, gue tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun, meskipun saya tidak mensyaratkan rokok, karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu, dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya, kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu, ikla hadhi sofro, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, ikla hadhi sofro. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikla hadhi sofro. Lima daya sayyidi, li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikla hadhi sofro. Memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh, dibalik alasan illatul hukmi, selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sahabat tadi, di antara syarat sekian mustaqid adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi itu. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu sebetulnya implementasi yang harus disalin. Jadi, kita punya sekian toh, ada banyak kali. Tidak mungkin istilah benar. Dia tadi ada terlalu pintar istilahnya. Dia pintar betul, tapi tidak tahu istilahnya. Lalu kembali ke Pak.

0: Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
1: Sama istri sekali gak mau, itu tapi si wanita itu bukan yang eksistensi banget untuk kamu. Apa ada hal itu dan yang untuk aku tak cuma sedikit atau biar dia, tapi di balik itu tidak butuhan engkau pada kami. Memberi di dalam aja. Coba kalau kamu tu memori, kalau kamu memori, depan juga untuk kamu. Kalau dikasih bos, dan kasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu belum berkat. Itu namanya atau bukan? Dari perasaan kemudian juga melainkan yang musuh. Apa itu alwan ini yang mutlak? Jika yang dohirnya itu apa itu, maka kita kita ambil itu ya. Jika Allah itu mau dikoti anggaran tapi bagian dari itu sebenarnya kalau dalam tafakuk karena sudah cuma
2: kalau dalam ilmu dialek disebut tablet ilal abad memudahkan bisa misalnya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Ibu lagi cari apa?
5: Kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
4: Ibu, tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
5: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
4: Ya ibu, tapi ibu, emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
5: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
4: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga baik ya. Di sini bersama Mela di pagi hari ini yang akan menemani di acara Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti tentunya ya. Warnanya pun merah. Dan ternyata di pagi hari Selasa ini cuaca cukup mendung ya, bahkan tadi di wilayah Bandingan Karangkobar Banjarnegara jalannya basah nih. Jadi semalam kayaknya hujannya lumayan deras ya, atau enggak malahan semalaman hujan nih. Mela kurang paham nih karena tadi Mela kebetulan tidurnya mungkin nyenyak ya. Oke, dan tidak lupa juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Dan tentunya ada juga Vitaman nih, solusi kesehatan untuk mata. Nah, kebetulan di musim yang pancaroba mungkin ya, udah mau pancaroba karena udah hujan. Ini Habutop bisa banget membantu untuk menjaga daya tahan imun tubuh. Karena kan di cuaca yang kurang mengenakan badan ini ya, sebenarnya badan tuh butuh multivitamin tambahan nih. Jadi bagi sahabat Stara yang mau mengkonsumsi Habutop, bisa untuk mengunjungi apotek terdekat ya, karena sudah tersedia di berbagai macam apotek di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya. Dan tadi juga sudah disambut dengan satu lagu pembuka ya dari Tembang Kenangan. Untuk nanti mungkin bisa Mela bacakan nih atensi-atensi yang mau bergabung. Dan untuk sahabat Stara yang belum bergabung, bisa bergabung di nomor interaktif Stara Radio Banjarnegara di 08223110. Sekali lagi di 08223110. Oke, dan apa kita langsung mulai aja ya? Mela langsung putarkan lagu selanjutnya. Untuk kemudian nanti Mela putarkan request-request dari sahabat Stara yang akan mengikuti. Oke, lagunya berikutnya nih ada dari Dedi Dores, Fetriat Angelina. Oke, sekarang Mela putarkan.

0: jamuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: kembali lagi di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Mela ya tentunya, yang akan menemani di acara Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti nih. Dan sahabat Stara, karena cuaca sedang sangat tidak baik ya, jadi tidak cukup mengenakan nih di hawa untuk tubuh ya. Jadi Mela harap untuk semua sahabat Stara bisa menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, menjaga pola pikir juga tentunya ya, dan tidak lupa juga dengan rutin olahraga. Dan sebenarnya kalau sahabat Stara mau menambah ketahanan tubuh nih, bisa juga loh dengan menambah multivitamin, tentunya dari Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan nih kalau para sahabat Stara mau ya. Sudah tersedia di seluruh apotik terdekat di rumah. Dan juga bisa melalui online juga nih pembeliannya. Bisa langsung menghubungi DM di TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa melalui nomor interaktif di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Sahabat Stara, Mela mau mengucapkan stay safe terus tentunya ya, untuk semua daerah yang terdampak dari letusan anak Gunung Krakatau. Dan Mela ingatkan juga untuk selalu menggunakan masker ya kalau mau beraktivitas di luar rumah. Tapi kalau misal sahabat Stara gak ada nih aktivitas di luar, mending ditahan dulu deh ya di rumah aja. Dan tak lupa juga ada Vitamin nih, solusi kesehatan untuk mata. Nah, karena Vitamin dan Habutop ini itu terbuat dari bahan alami ya, herbal gitu. Jadi kalau dikonsumsi jangka panjang itu tentunya tidak menimbulkan penyakit baru ya, atau tidak ada efek samping gitu. Dan mohon maaf nih, banyak yang tanya Mbak Uni ternyata. Jadi Mbak Uni belum bisa hadir membersamai untuk hari ini. Mungkin bisa bertemu lagi besok ya bersama Mbak Uni ya. Sekarang Mela temani dulu. Oke sahabat Stara nih, apa Mela langsung bacakan atensi-atensi sahabat Stara yang sudah bergabung ya. Dan tentunya untuk sahabat Stara yang mau bergabung request-request lagu di Tembang Kenangan, bisa menghubungi di nomor 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke nih, Mela bacakan dari Mbak Yanti Bilungan. Waduh, penggemar setia ini. Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Badai Asmara. Oke, nanti Mela carikan ya dan Mela putarkan. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Ma Izzy, dan Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mbak Alaska, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Buruntah, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, dan Mbak Siti Maimunah. Dan tentunya untuk semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni dan Mbak Mela, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Aduh, matur suwun nggih. Mbak Yanti juga selamat beraktivitas. Dan tentunya selalu menjaga kesehatan ya Mbak Yanti ya. Oke, selanjutnya ada dari Mama Aisyah nih. Tembang Kenangan, waduh. Assalamualaikum Mbak Deta. Waduh, ternyata salah jadwal nih ya. Sekarang bersama Mbak Mela dulu ya. Ini Mama Aisyah Karangjati Susukan mau request lagunya Matahariku Agnes Monica. Oke, nanti Mela carikan ya ini ya. Mau salam-salam nih buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mama Zidan, Mbak Mines, Mbak Runta, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Zenvilan, Kian Leste, Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Deta yang cantik, waduh Mbak Deta emang cantik banget ini. Selamat bertugas dan berterima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dan ada juga selanjutnya nih dari Zenvilan. Waduh, ini dari kawasan terminal Kalibening ya. Bapak Zenvilan sudah beraktivitas belum nih di pagi yang mendung ini ya. Dan dingin sekali tentunya, apalagi di daerah Kalibening ini dinginnya pasti, ya Allah. Assalamualaikum, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request Tembang Kenangan Mbak dari albumnya Hari Parintang. judulnya Tangan Tak Sampai yang pertama atau yang pertama kali. Oke, nanti Mela carikan dan putarkan salah satunya ya. Kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak. Sami-sami. Sahabat Stara, tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi-atensi yang sudah bergabung nih di Radio Stara Banjarnegara ya tentunya. Dan kayaknya mau Mela langsung putarkan saja nih requestan dari Mbak Yanti ya. Ada dari Badai Asmara. Oh, ini judulnya ya, Badai Asmara dari Poppy Mercury. Dan tentunya akan Mela putarkan setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh, dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Habutop
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki, mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih setia di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, selamat pagi. Aduh, Uniko, Mela kok menyapa lagi ya, gimana nih? Oke, ini cuacanya. Oh, Mela dari tadi ngomongin cuaca terus ya. Karena kebetulan tadi Mela berangkat itu cuacanya dingin banget. Bener-bener dingin gitu. Jadi Mela kayak, aduh gimana nih, dingin banget. Tapi Mela harus menjumpai sahabat Stara semua. Oke, sahabat Stara, tadi sudah ada beberapa atensi dari sahabat Stara yang sudah Mela bacakan ya. Mungkin nanti akan Mela lanjutkan untuk membacakan dan memutarkan requestan lagu-lagu dari sahabat Stara semua. Dan tak lupa juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Nah, kebetulan nih karena cuaca lagi dingin dan udara lagi kurang enak ya, gimana nih? Jadi mungkin sebagai penyemangat imun tubuh, penyemangat nih, nanti akan Mela putarkan lagu yang semangat ya. Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat Stara yang mau bergabung di atau request-request lagu di Stara Radio, bisa langsung menghubungi di nomor 088-0822-31070, di 08223-1070. Dan kenapa nih backsong Mela itu ceria nih? Karena Mela ingin membawakan suasana yang ceria di pagi hari yang dingin ini ya, dan mendung tadi ya. Jadi Mela bawakan backsong yang ceria agar menceriakan gitu, akan menambah semangat gitu. Oke, kita lanjut bacakan ya. Dari atensi-atensi yang sudah bergabung bersama Mela di sini. Di sini ada Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Sehat selalu juga Mbak Alaska. Ini ikut bergabung nih, mau ikut bergabung katanya di Tembang Kenangan dengan request lagu Apa Yang Kau Cari by Endang Estaurina. Oke, nanti Mela carikan ya untuk bisa diputarkan. Terputar buat semua sobat Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela, selamat bertugas, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Om Toto nih. Waduh, Om Toto sikat banget ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, selamat siaran ya. Aduh, terima kasih Om Toto. Selamat beraktivitas juga Om Toto. Dan pastinya selalu menjaga kesehatan ya Om Toto ya. Terus ada lagi dari Soma Dikasih nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela. Suma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan. Minta lagunya Untuk Apa dari Dedi Duris nih. Oke. Kayaknya tadi Mela udah lihat nih dari penyanyi Dedi Duris. Jadi nanti bisa langsung Mela putarkan ya. Salamnya buat semua sahabat Stara. Selamat pagi. Selamat bersibuk ria. Betul sekali ya. Hari Senin, Selasa, Rabu itu benar-benar hari yang bagi sebagian orang ya itu hari sibuk nih. Tapi juga ada sebagian orang lagi nih yang hari awal minggu itu malah hari yang santai nih. Karena kita tentunya bekerja tidak semuanya sama waktunya ya. Tidak semuanya aktivitas pun sama waktunya. Yang penting selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu minum rutin Habutop. Salam-salamnya buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara. Selamat pagi Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ini ada lagi dari Miss Noni. Waduh Pak Misno. Halo Mbak Mela, apa kabar? Ini Misno di Kuripan Cilacap. Waduh jauh nih. Pengen request tembangnya Dul Sumbang Dordar. Waduh, Dordar nih. Salamnya untuk Mbak Mela aja. Salam kenal dan selamat siaran sampai tuntas. Aduh, terima kasih. Nanti Mela carikan ya. Kayaknya Dordar ini lagunya semangat deh. Coba nanti Mela cari

mungkin bisa kita lanjut ya. Ini dari Dewi Khotijah. Oke, kita bacakan. Mela bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Mela, Dewi Khotijah Penawiran kembali menyapa sahabat Setara Banjarnegara. Banjarnegara ya. Titip salam buat semua pendengar setia Banjar FM. Oke, Setara Radio ya. Salam sehat juga, salam kenal. Salam kenal buat Bapak, Mbak juga adik yang di Sarioso Wonosobo, sehat-sehat selalu. Buat Mas Arif Lusman yang di Bandaran Wonosobo, selamat pagi. Lagunya Isabella. Isabella ini masuk tembang kenangan atau bukan ya? Coba Mbak Dewi konfirmasi lagi ke Mela ya. Soalnya kalau tidak nanti Mela cari tahu kembali. Terus ada, oh iya langsung, terima kasih Mbak Mela, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga ya Mbak Dewi. Oke, karena waktunya yang sudah mepet ya, mungkin bagi penelpon bisa bergabung di sesi selanjutnya, mohon maaf ya. Ini Mela, Mela putarkan dulu, aduh Mela bingung nih mau ngomong apa. Mela putarkan dulu lagu requestannya tadi dari Mbak Alaska ya, dari Mbak Alaska, dari Vina Panduwinata. Waduh, ini suaranya mantap banget ini dari Mbak Vina Panduwinata. Ada apa ya ini ya tadi Mbak Alaska ya. Sebenarnya Mela cari dulu apa yang kau cari. Waduh. Oh, bukan. Ini dari Endang Estaurina ternyata. Waduh, Mela salah nih. Dari Endang Estaurina, beliau sosok penyanyi yang terpandang juga nih. Bagus-bagus juga nih lagunya. Oke, langsung Mela putarkan saja requestan dari Mbak Alaska ya. Apa yang kau cari, Endang Estaurina? Diputar.